Sekarang aku tak mulai raut mengatuk segala mengandung kau terum kaku ku jauh Jakarta ke Kaisin lu tentasi mana agak nak jadi sahaja tengkau sekali sama kau mukai ribu satu pengen tunggu ayah ayah siang ayah ayah.